penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao

penyilo tika penyo owe ne lo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

sina me siame vo vo vo no jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.